nikmat, setenang tenang suara Jo dalam selamat. Oh diha sedios, adunai kasul, ay kalimut nga diha sedios, adunai kasulbaran.